Voilà, Abakar Kamara nare, amunga mara fa insigi tungu, nyama siga kasigi munga raswa kanuntenya boyenira. Aha madame Kamara, amara future madame Kamara, inatutu wanendera belagata mama, ana buka, ana yetefi, ana kamatoko. Ha, barma mahinai na hamasu. Inatwa kungugi, sekara fangane.

money, adube, mi beppi na be. Dole dengo mafe hako, adanela nsaku maro. Mei ipiji bui kokani watahalu si hundu komano tuni.